0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Kosi. Piri. Ta.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi, piri, tatu.

Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko reMosambiki nyamasi uno tichabhuya ngematix watu wazwe here kubhuyiwa kematix nemasenzerwe ayo matix musho bomweni wekutumira mare uri kuoneka wona uri mabanko unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere ematix hazvishupi mito iri kuoneka iri mubanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvinopano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mare inotemwa ngebhanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo matix mare pangueyo.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Pakanyamasi uno ndiani uchawina? Pose. Piri. Tsar.

kuwereka nyimbozwa zvimwe kungadai kuine matsva nguva dziri kuita idzo nofiora zvinesi 39 minutu zviurongwa huripo ngokuti manji apa panonga pakuda kuizwa munamato wekuparura zvirango izvi regai ndimbozwa kuti ndiani zvitsva zvakonge zvipi pachi pamwe paulo raket paulo george busani nanazari pamwe paulo ok nofungwa kuti pane zviri kuitika vateereri musafoni mungativhiringidza urongwa hwedu mungativhiringidza urongwa munhu wese unonga akarongeka zviya unomirira kuzwa zviri kuitika kuno zvinonga zvataurwa nemushamarare wozodaro asi pano rikuramba ichifona nofunga kuti ndiwo mwangu zvimwe basa uri kuprasa dhuzerero chimusambikano zveandizvo ndokumbira kurongeka kuvateereri inini azhinji ateereri angu ndinovada ngokuti tikataura kuti chakati chii achizwi anozwisisa anozwisisa tine urongwa hwetiinawo ukanga paita nguva yekutaura kuti muzofona tinokuzivisai kuti chiitai izvi saka kuti pasina mukana unonga wazwifonai chenyu kundoteerera muri kumba ikona handizvo kuitira kuti tiite anhu akarongeka tiite anhu akarongeka munomo hatifaniri kushanda tiine makuzi saka zvikanga zvaakudaro zvinomanikidzwa tozoita makuzi makuzi yacho amaoni saka ndiri kukumbira ari kufona fona kuti musafone fone ngokuti nhasi uno nhasi chishanu muri kutikumbira kuti mufone kuti findisemana ino handiwo mukana hatizunga tataura ndichatsvaga mukana wekuti wari kupurasa uchinge wapedza tochizoti findisemana makaipfuura sei asi izvozvizvi handizvo muri kufona ngekuti inguva yenyu yagara iripo kare asi nhasi tiri kukumbira kuti nguva yenyu yekumbofona iya ngaimbomira ngekuti hatisati taane mukana iwona tine mukana wekumbozwa zviri kuitika kunze pazviine maringe kupembererwa kwemakore makumi mashanu nemanomwe saka ndiri kukumbira kuti mumbomira kufona

Ay, wangari chipson musenzi muimbi we mugutareshi moyo gutareshi moyo rekotero zviri kupembera wa makore makumi mashanu nemano mwesakatizvo ngati pembererei shimoyo iri kuita mabasa mabasa ari kuizwa chitungamiri wana João Ferreira anowandiye mutungamiriri wegutari ino mutanha uno unositonga pachao mudharama ndebvu ndebvu dzekuti izvo wakambodzichengeta paaiti izvo taundi risati rachena andigeri ndebvu asi mutungamiri wanga ari mutungamiri wenyika Philippe Jacinto Nyusi ndiye wakazoti aiwa tiri kukumbirawo zvizvarwa zvenyika kana kuti zvemushimoyo kuti chirekerai murumewu achigera ndebvu ngekuti taundi raakuonekera taundi raakuchena ndopaakazogera ndebvu kubvawo mumashoko emutungamiri kana kuti wanga ari mutungamiri wenyika Philippe Jacinto Nyusi ndiye wakakumbira kuti ngaachigera ndebvu asi zvedi taundi ranga raakuonekera sakana nhasi uno ndiye uchipo si kuti taundi richene tofanirwa kuti tinge tichibatsirana pakuita utsanana tikaya mabhanana ipwa mateko ese toisawo makontentori aya awedzerwa zvenhasi zana remakontentori awedzerwa kuti zvese zvisaita kuti marara anga achiraswa pese pese asi kuna anhu agara akandoita tsika yekuti kana paine makontentori unondorasira pasi pamwe paya uri tohira mabhanana padhuze dhuze nekontentori waunorasira ipona unorasira ipona iye pamwe paya inonga itori tsika munhu akadaro unorasa marara paine pekuisira marara kutaura kuti nekumbayo mukaenda komona unondoita izvona ngekuti taundi inofanirwa kuti uriite unga zvounoita umba kwako kuti marara afanirwa undoramba akandoti pese pese marara saka wese unochengetedza unoita kuti paumba pagari pakachena akaya mabhanana mutaundi muno unoziva kuti mateko anoiswa pai une chikweshe chewatengera mabhanana mateko isaimona kusvika wasvika pane tini kontentori yekuti urasire ipona zvinobatsira kuitira kuti taundi rikanga rakachena rinonga riri taundi risina zvirwere taundi rakasvipa korera manyoka hazvitambiri kure ngekuti nhunzi dzinomharawo marara muya dzichiuya zve dzichimhara muchikafu saka ngatiitei utsanana kuitira kuti tibve kure nezvirwere kazhinji nguva yekunaya saka pamberi neutsanana pamberi nekurasa marara zvatinoita kumba ndozvatinofanirwa kuti tiitewo kuti kana tasvika mutaundi pese pese hapo apafanirwa kundozi marara anondoraswa pese pese saka ndine temba yekuti tichaita izvona kuti taundi rirambe rakachena zvisinei rei smoke kambosida didishimoyo tiri kunaanaira kusvika kumagumo kwemabasa ano va11 54 minuti zvichiti ndo pachagumira iko zvino 11 ne38 minuti kana kuti gumi nemwe zvine mbo makumi matatu nezvisere

0: zira zvakanaka. Takandokuwa basi kuti zvikwata ngazvigadzirire. Kana kuti kai sokorafa kudomo iyo, isu tisikazi kunyasa kuri kubuda panza, kubuda kwenda kuona ino zvikwata. Nenda kuona kuti zvikwata zvinondorumbwa basi zvakarairwa. Ticharumbwa basi takandochema kuti zvikwata hazvizi kugadzirira. Usikazi kugadzirira, tisu isusu atungamiriro bhora muprovinsi yeManica.
1: Ayandira.
2: Indi kwenda kuona kuti pano zvikwata zvizhinji na nyamasuno zvichiri kuita musekenyera. Musekenyera pachinyi. Tikwenda kuona bhora iri provincial. Noi bhora kuti ringaenda kuenzanisa zvino bhora riya rinochaiwa mabhairo. Regulativo rokubarangadza. So tikwenda kuona nero mabhairo riya zviripo zvinokumbirwa kuasociation kuti agadzirise. Akagadzirisa maasociation ane anonga aroda kuita mitambo roda kuizwa. Kuti agadzirisa aone kuchaya. Mukasaya kuzviita zvinezvi mutambi odini. Amweni aachai. Akora nyamasuno tirikwenda kuona kuti kutarisa kuatambi. Hazvisi kushata. Zvakanaka bhurike federasawa musambekana iri kumbirwawo noFIFA kuti zvidini zvinatsiriswe zviro zvenezvi kuti igare zvakanaka. Ha, FIFA Connect. Akwa tirikwenda kuona nyamasuno zvikwata zvakandowata pasi pomukobo. Akwa tinozoenda kuona prejudice. Maenda taenda kuona chikwata era chikwata chote East Africa chiya nozvikwata zvimweni sembe zvaenda kuvhunzwa no federation kuti zvikwata izvi hazvipindi musambora ngoti asati agadzirisa izvi. Kubeya kuti zvaigara zviro zvaishupa maningi. Kuna nyamasuno turikuvhunzwa nguva chiripo zvikwata zvichakavata pasi pomukobo. Zvipo zvikwata zvimweni kuti hazvina chinyi esperanza garantia yekuti isusu atiende kupi atiende kopikisana ku segunda division. Kuda episo 30 ndogara basi chindoita mitambo iyo yomusekenyera. Handizvopi. Kudai mumwe maenda mutambo ine hii segunda divizao, not provincial hii, mundi kana kuti munatsirise zvese zvigare zvakanaka. Pamunoendawo menda kotarisa atambi zvese zvinodikwana mugadzirisa, nonga rudini, kuitawo kuti provincia yeManica, kana kuti zvikwata izvi zvinonga zviri pachidanho chimweni. Zvinonga zvasiyana nobhora riya ratinonga tiri kuchaya mupi, mumabhairo. Akora nyamasuno tiri kuenda kuona zvikwata nanyamasi zvichikuita musekenyera, hazvidi kutarisa atambi. Mangwana mozovhunzwa kuti pa isu chikwata ichi chaenda ku segunda division o ndicho chadini cha kampiyare nyamasi federasao irikuda kuti irikuda mapepa kubhuya kuti anda okay koma makampiyara kwata kukumbira atambi angasi amanyoreresa kwenda kuona atambi aripo basi gumi anyoreresa anobhuya kuti na David chikwata ichi achiendi segunda division angapedza akati aiwa na federasao irikuita kudai irinobibvu nesandizvopi na zviro zvese ngazvigare nomutemo. Kagara nomutemo zvikwata zvidini zvogara menhu zvakanatsirisa kuti zviro zvifambe zvakanaka. Isu hatisati tiri kuzwa. Isu tiri kuenda kuona kuti zvikwata izvi pano zvikwata zvichaenda ku segunda division. Turubhuya pana na Test Africa eskapa nozvikwata zvimweni nemajeje. Akwa zvikwata zvinezvi zvikwata zvimweni zvikutonyeresera for example ana Vanduza kuti isusu hatichaenda hatichatoendi kuenda kotarisa atambi. Mashandizvopi. Zvaidikana kuti mutemo iyi kubhuya kwaita mukonde anoonera chumbano chinoonera bhora. Chitange menhu kuatertari panguva yekutanga pazvikwata zvigare zvakanyi zvakagadzirisa. Tisandonyeredzere basi bhora redu riya kare kare riya. Bhora iri ratirikuchaira chimanje manje. Riri kuchinja zvinodikanawo kudini kuchinjawo zvimweni pra kuti zvinhu zviro zvinyatse kugara
3: zvakanaka.
0: Bernardo, inini ndikuenda kuona kuti pano zvakabhuyiwa ngofederation musembekane yebhora. Yokuti hai. Kuno akawana maningi asati saita fungu homologasawo yobhuyiwa iyi. Ngomazwi amweni nine nekuona kuti federation iri kuda kubhuya kuti hai amakaonzisa makaita chiutsotsi kutariswa kwakaita ngozvotsutsotsutsotsi ndiyo ndavati fungu
3: aripo maproceso anofoto dzisiri kunyasa kuoneka zvakanaka zvichidaro ahomologare
0: ndopandiri kubhuya kuti apona aona zviumbano zvopura. Kudai maendesa hope dzisikaoneki zvakanaka, zvimaproceso zvisikaoneki zvakanaka. Ndotso tsunoitika kuita zviri kutira zviro zvisikaoneki kuda kuti basi noti fight the counter. Tozvenda iyo hazvitarirwi.
2: Hazviti imwe onai basi hope mazwano mukabudisa mezhimo. Hope kauzoti endesa no hope isikazi kubuda zvakanaka kubhuya kudini. Pano zviripo nazvisumira zvakanaka. Because imwe mwasociasa mukabata hope mukaona hope yaizi kuoneka zvakanaka. Munobvunza kuti endai modini mwabudisa foto yakanaka pa kuti modini mwanenge sari pa process yenyu. Pazviri zvihandu zvakanaka.
0: Maduka mangana efundisa bhora munhu anga asiri asikatenderwa anga asina mapepa anoatendera kuti afundise bhora. Ndo utso tsinotangira muno kakukuendesa kudo. Wazoenda iyo manje atenderani nazvo.
3: Eneka inguva dzaenda.
0: Manga muna Jose Pedro Mukonde tososongana muchiposi na musiki atitendera.
3: Tutatenda.
2: Felix Nyandiro tinoona na muchiposi musiki ukatendera.
3: Shikwe kutanga mchiposi, icha ito chikwata chumambinya, chisubizaseti. Chanyisa nyamasi nyika ya Portugal, nga mabora marongomuna, chikadairu kwa ringme. Kumutambo, mitambo likizi kwa nyika ya Portugal. Pamutambo kutanga, chakanyisa, ngati Macau, ne?
2: Ya Macau, ndi.
3: Nga mabora gumi.
2: Gumi.
3: Ino nyamasi, na nyamasi, kada kweza, nga mabora, ama bora gumi na marongomuna, achomwa. Chachomwa bora ringme basi. Ndiona shikwe kutanga.
2: Ndiyo shikwe.
3: Ngoji, chikwata chenda kumundiali.
2: Ya, ndizo, makorokoto.
3: Sarajwa kanaka.
1: Mungu, makutaka.

Abve kudangira nyau yako nkupeza nguwa na kuti chense chinhu china nguwa yacho adikanoe kuyemba kwa mufaro maneta na nyumba yo iyo adikanoe echibve iyo nkupeza nguwa zvense zvinoita iwezvi izvi kwaenda kiadangira nyau yako pache iye nyau yako alikulira zvense izvi kuti mubatsiri abve nkabe ntsvako zvo izvo na kuti chense chinhu china nguwa yacho adikanoe hapana tayana gara kwenda na kwenda kiesvikira nose penu na lini zvachipenu na kuti chense chinhu china nguwa yacho munamwe ninga kuyemba kukaita iye mufaro manetsa ndepa chibve panango pale kukabatsira nyau yako ntsvakudeka na kuti ntsiku yakuti zvinhu zvinadzachinja hauri kuidziwa tai ndepo toezao kukabatsira nyau yako pangwana da kubatsira nyau yako pana kuti uende kiamudangira kwenda kiamushora kwenda kiamuseka nyau yako iye achibve ari kushupika mangwana zvinadza kukonza zvo izvi na kuti iye anadza kusekera use wadi kuti ne bamboi uyu ankabe bamboi izvo zvakati nangusi nkabe zvinse izvi ndive udatoma nazvo padoko na padoko adikanoe ndiyo nyimbo ikari mutambwe iyi ndadi kuita riyari izvi ndadi kuenda kiasimula ine ndi nyimbo iri kuya mutambwe ichibve iyo penango pale wadikanoe zvinoda kuti ukabvunze kuna iye Mulungu ukabvunzawo kuna iye Baba nakuti ndiye anansisina wense munhu ndiyo nyimbo iri mutambwe iyi yabveko.